0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the ride. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Mumpung masih muda, jangan kebanyakan begadang sama ngopi sahabat suara. Biar hidup kamu lebih aktif dan lebih sehat, mending kamu ikutan acara Hilo Strong Fest 2026 aja nih. Dalam rangka World Sarcopenia Day 2026, Hilo Strong Fest bakal main ke Semarang dan ngajak kamu semua buat hidup lebih aktif dan lebih sehat sambil seru-seruan bareng. Kamu bisa ikut banyak aktivitas di acara ini. Mulai dari Strong Pound, Vinyasa Yoga, Les Mills Body Combat and Body Jam, dan Hybrid Fitness Race. Cuma Rp130.000 aja, kamu udah bisa olahraga sambil have fun bareng teman dan keluarga kamu. Hilo Strong Fest 2026 bakal diadain hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, jam 6:30 pagi sampai 6 sore di Legacy Convention Hall, Semarang. Untuk info pendaftaran, kamu bisa kunjungi website eratix.id /A/Hilo/Semarang/2026. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja, kapan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Medan.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
0: Noregayo!
4: Fantastic, baby.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
9: Isuara, suara warga Indonesia.
10: She's the girl that no one ever knows.

0: subsidi rumah bagi pekerja kelas menengah. Selain itu, penghapusan syarat kesesuaian KTP domisili mempermudah keluarga muda membeli hunian di berbagai daerah.
1: Suara Fakta.
0: Rockstar Games resmi merilis harga GTA 6 mulai 79,99 US dollar atau setara dengan 1,3 juta rupiah untuk edisi standar dan 99,99 US dollar untuk Ultimate Edition. Pre-order dibuka 25 Juni 2026 dengan peluncuran resmi pada 19 November 2020. 26 di PS5 dan Xbox Series XS.
1: Suara Fakta.
0: Tiga peserta program SPPI calon pengelola koperasi dan kampung nelayan Merah Putih meninggal saat latihan dasar militer. Korban adalah Anissa Muya Saroh Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufik Baturaja, dan Novia Ramadhani Sihotang, Jakarta. Kamhan menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan seluruh peserta sebelumnya lolos seleksi kesehatan serta kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperketat pengawasan medis.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum? Buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo yeorobun.
1: Selamat pagi menjelang siang. Untuk
0: Semarang yang hangat ini.
1: Gak usah olahraga juga udah keringetan. Olahraga dikit dehidrasi. Makanya jangan sampai gak bawa air minum ya. Wah, bener-bener disini minum-minum. Lama-lama orang warga Semarang tuh jadi manusia gelonggong semua.
0: Gelonggong, iya bener. Malah sehat sih, tapi yang penting minuman kamu jangan yang berwarna-warni sih.
1: Oh iya, cukup satu warna.
0: Satu warna.
1: Kopi-kopi aja ya.
0: Dilanjutin aja kopi.
1: Maca-maca aja.
0: Iya, gitu, boba-boba terus.
1: Iya
0: gitu.
1: Bagaimana, sangat tidak berfaedah kan dengerin kita. Tapi jangan begitu. Kadang hidup itu juga butuh hiburan, ya kan? Gak selalu yang serius-serius gitu. Karena kalau misalnya semua diseriusin ya, nanti pada jadian pada nikah kalau diseriusin. Ternyata kenceng banget suaranya di sini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya. Dan kalau misalnya udah dengar suara kita berdua, itu artinya ya kita bakal menyanyikan Mars PKK.
0: Bahkan yang aku aja gak udah, bisa.
1: Iya makanya, ini biasanya kalau hari Minggu gini kan ada pertemuan ya, ibu-ibu Dawis gitu.
0: Emang iya, akhir bulan loh tapi.
1: Oh enggak ya, berarti minggu depan.
0: Oh enggak, soalnya ini bagi Angie mungkin tanggal muda.
1: Waduh, tapi ada yang lagi bergetar ya tanggal
0: ini
1: segini.
0: Ini udah masih geter nih.
1: Lagi ngangkalin gimana caranya ya.
0: Gimana caranya, bisa minum manis ya kan.
1: Aduh, gimana caranya ya, dari 3 kali sehari udah jadi 2 kali sehari. Masa mau dibikin sekali sehari ya, gitu makannya. Gak apa-apa sih. tapi kalau misalnya kamu hatinya bahagia, mungkin kamu bakal lupa loh sama rasa lapernya.
0: Iya, tidur aja tidur. Hah? Tidur kan lupa.
1: Terus nanti pas tidur mimpi. Ya ampun, overthinking. Jangan. Udah ya, pokoknya kamu lepasin dulu yang bikin kamu merasa apa enggak enak banget perasaannya hari ini, kok gelisah gitu dari kemarin gitu. Udahlah ya, kita K-pop-K-popan dulu aja, dengerin lagu-lagu K-pop mau dari generasi berapa? Boleh 1 2 3 4 5 6 7 belum lahir. Masih TK ya mungkin. Mas ya, setuju ya. Bentar lagi nih udah mau training ya kan. Nah, jadi bisa banget kalau kamu pengen join sama kita, mau request di WhatsApp boleh di 0811 2700902, atau bisa juga di Instagram ya di @iswara.smg. Lagu-lagu K-pop bakal diputerin spesial buat kamu, pastinya cuma di spesial program barengan sama aku Lilian Angie,
0: bareng sama Kiki P
1: di Noregayo.

0: 102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Coba aku cari Bando aku dulu ya. Ya ampun, Bando. Yang barusan tuh lagunya siapa sih? Aku mendapatkanmu. I got you, gak harus gitu juga. Ya abis sekarang kita kayak udah terlalu sering terpapar sama takarir ya.
1: Takarir.
0: Nah, takarir maka tak sayang.
1: Oh.
0: Takarir itu adalah bahasa Indonesia untuk subtitle.
1: Oh.
0: Kita udah terlalu sering terpapar takarir yang sekarang tuh kayaknya rasanya tuh berasa AI banget gitu.
1: Aku sekolah bertahun-tahun baru denger ini loh.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Coba nanti dicari takarir. Iya.
1: Subtitle.
0: Takarir bukan berarti pengangguran ya.
1: Iya, makanya takarir makanya.
0: Gak ada kerjaan.
1: Aku pikir juga takarir apa singkatan dari wanita karir.
0: Oh. Oh, itu kayak bonsai gitu ya. Sebonsai apa sih gitu ya kan. Aduh. Makanya jadi ikut-ikutan deh. Tapi banyak juga kok. Makanya kita kan butuh kalau misalnya pas lagi nonton drama Korea itu ini ya, apa namanya, subtitle yang pas. Karena kalau enggak nanti ceritanya juga jadi beda ya kadang.
1: Iya bener, feelnya tuh beda gitu. Kayak saya kan lagi rewatch suatu drama kan, anak Trax, Sahabat Suara.
0: Udah setahun lebih loh ini.
1: Aduh, Sahabat Suara ya kan. Itu tuh sekarang kan udah di apa?
0: Udah
1: di
0: apa?
1: TV berbayar kan.
0: Oh iya.
1: Di channel berbayar gitu. Dulu kan jalur gorong-gorong gitu kan. Tapi subtitlenya tuh lebih oke yang dulu gitu daripada sekarang. Makanya tuh aku nge-rewatch lagi tuh kayak yang aduh gak gini harusnya gitu. Karena pasti kan kita kan
0: kadang masih inget-inget gitu ya.
1: Dengerin juga kan kayak kelihatan
0: tahu
1: artinya
0: ya.
1: Gak ini deh
0: iya, gitu. Ada yang lebih pas ya.
1: Benar.
0: Iya, kadang tuh gak diartikan secara harafiah kata per kata. Tapi lebih pada ke apa maksudnya.
1: Benar,
0: maksud
1: benar,
0: dari
1: benar,
0: sebuah kalimat
1: benar.
0: Secara keseluruhan.
1: Iya.
0: Kalau yang ini maksudnya apa nih Ki?
1: Gak tahu. Maksudnya juga kelihatannya harusnya adem ayem ya kan. Dari awal juga kelihatannya
0: agak mendebarkan ini soalnya nih.
1: Makanya
0: ini maksudnya P maksud gitu ya.
1: P maksud. Dan kayak yang dia tuh kan dari awal tuh kayak yang sama agensinya kan emang disupport banget gitu loh.
0: Iya.
1: Dari yang dia kemarin sempat hiatus. Terus pokoknya disupport.
0: Disorot terus, tapi emang disorot juga sih ya.
1: Dan kelihatannya gak ada masalah gitu loh maksudnya.
0: Betul.
1: Yang
0: betul,
1: dimaksud
0: betul.
1: Disitu gak ada masalah.
0: Iya. Gitu. Lagi bahas siapa sih
1: si cantik. Oh my god, cantik banget sih kalau ini.
0: Iya, Jonghyun ya.
1: Jonghyun.
0: Kita lagi bahas Jonghyun Twice. Yang
1: adiknya Ibu Suri. Ibu Suri yang namanya siapa sih?
0: Kami. Nice. Kalau misalnya udah bilang beraninya gitu. Yeah. Lu langsung, wih gila cantik banget nih.
1: Iya kan?
0: Iya. Aku ingetnya dia sama Kim Rewon. Ibu Suri sama Kim Rewon.
1: Ibu Suri.
0: Kakak beradik bisa cakep banget.
1: Makanya.
0: Ya.
1: Makanya.
0: Jonghyun ada kabar apa nih dari Jonghyun? Jadi ya, Jonghyun itu kabarnya sekarang ini sedang mendiskusikan untuk selanjutnya dia itu bakal berpindah agensi. Gitu ya. Oh, ini ada namanya kok, Kong Sung-hyun. Jonghyun itu adalah adiknya Sung-hyun ya. Jadi dia itu katanya bakal gabung ke agensi yang selama ini menaungi Kong Sung-hyun, kakaknya dia. Begitu.
1: Karena kemarin
0: namanya
1: tuh juga
0: Faro Entertainment ya.
1: Kemarin tuh sempat ada itu di pemotretan gitu buat majalah mereka berdua.
0: Oh, berdua.
1: Berdua banget.
0: Apakah itu adalah merupakan bentuk dukungan ya kalau menurut aku ya? Yuk, sini aja sama Kakak.
1: Bisa jadi atau bisa jadi
0: bisa,
1: itu,
0: gitu sambil gitu
1: bisa
0: kayaknya.
1: Bisa jadi itu kayak teaser dulu gitu.
0: Atau apa nih maksudnya mereka bakal apa? Apa bakal ada collab atau apa?
1: Nah.
0: Oh, ternyata jadi satu
1: nggak tahu ini. Tapi kan belum gitu. Fix ya, belum fix
0: iya
1: gitu. Jadi Faro Entertainment juga bilang

0: JYP sendiri itu tuh bilang kalau memang saat ini tuh Twice tuh lagi dalam masa diskusi buat perpanjangan kontrak. Nah, kan?
1: Oh, berarti masing-masing member ini nantinya mau kemana atau tetap atau gimana?
0: Nah, itu. Oh iya, gitu, benar ya.
1: Iya. Tapi aku penasaran sih, kalau maksudnya gini kan, ada agensi-agensi yang memang kebanyakan itu menaunginya tuh misalnya idol, aktor, aktris, misalnya gitu. Kayaknya agak jarang ya kalau yang all gitu loh. Iya nggak sih? Kalau Faro ini lebih kemana? Belum pernah ini sih ngikutin juga sih. Tapi kan dia, nah apakah
0: mau nyoba
1: iya kan, gitu.
0: Mau nyoba
1: jalur acting nah. Abis ini gitu ya kan, kayak waktu itu siapa namanya yang gampang deh ya, idol misalnya kayak Junyoung siapa namanya,
0: kayak
1: Jun Yukis misalnya.
0: Oh iya,
1: misalnya kayak gitu, coba-coba kok cocok. Abis itu gini, pensiun misalnya gitu.
0: Iya.
1: Padahal masih muda banget.
0: Benar.
1: Ya, sebagai idol kan usianya juga masih muda, tapi udah memutuskan untuk berpindah gitu ya, dari nyanyi itu pindah ke jalur akting misalnya gitu. Oke. Dan dari pihak JYP-nya sendiri juga bilang begini Ki, bahwa diskusinya itu lagi membahas tentang segala sesuatu yang secara mendetail ya, dan tentunya menghormati pendapat member. Nah, kalau misalnya udah menghormati pendapat member nih, ada kemungkinan nanti memang bakal mencar-mencar gitu.
0: Oke, berarti bisa jadi kayak model Blackpink,
1: iya.
0: Model Aping,
1: iya.
0: Model SNSD juga. Kayak sekarang memang lebih ke situ ya. Kayak memang kalau kontrak eksklusifnya udah selesai, akhirnya ya mereka cari jalan sendiri-sendiri gitu.
1: Kayak misalnya mungkin ada yang harus ada yang pengen balik ke negaranya gitu ya. Terus tetap nih ada apa namanya, ada agensi yang menaungi misalnya untuk di Korea siapa, sedangkan untuk di negaranya di mana dia domisili ada juga gitu.
0: Betul.
1: Ya, macam-macam ya.
0: Tapi ya cobaannya bagi Once berarti gak bakal bisa konser tiap tahun lagi gitu.
1: Nah, terus juga belum tentu bakal komplit ya.
0: Iya, benar.
1: Karena buat bisa ngomplitin itu sesuatu yang mungkin ya beruntung deh kalau misalnya udah nonton mereka lengkap kemarin.
0: Iya, benar. Makanya tuh kadang tuh konser tuh kalau lagi ada, lagi bisa tuh kayak yang you must go gitu loh.
1: Iya,
0: karena nggak tahu lagi dia bakal, ya mungkin kalau dibilang antar kan juga kesini lagi, iya. Tapi kan gak jaminan ya komplit gitu loh maksudnya.
1: Kayak EXO kemarin ya.
0: Iya, ketengan banget kan.
1: Ketengan, udah saset tapi dua saset misalnya gitu.
0: Iya benar.
1: Ya pokoknya kita doain aja lah yang terbaik sambil kita ikutin ya. Karena kalau misalnya dari pihak agensi pun bilang dan janji nanti bakal diumumin kok kalau emang udah ada keputusan resminya. Nanti member itu kedepannya bakal seperti apa untuk kontrak selanjutnya begitu.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, ya yeah, akhirnya kakak bersuara emas ini.
0: Comeback. Enggak comeback.
1: Comeback.
0: Enggak dong, dia kelihatannya udah di cancel culture sih. Karena beberapa skandal gitu. Tapi ternyata cancel culture yang ada di Korea itu enggak terus
1: mengglobal,
0: menutup
1: atau apa?
0: Pintu rezekinya rezeki dia.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Sih.
0: Karena iya. Memang kan kalau kita lihat itu idol Korea itu enggak cuman bisa nyanyi doang gitu. Kadang dia juga ikutan nulis lagunya.
1: Betul.
0: Kadang juga ikut jadi komposer.
1: Iya, jadi punya hak royalti atas satu lagu yang dia ciptakan, misalnya kayak gitu ya.
0: Betul. Apalagi grup kadang yang dia apa itu namanya self produce sendiri, Wuji gitu kan.
1: Iya, atau mungkin yang dia produsernya ya, misalnya.
0: Diam-diam cabai rawit di belakang.
1: Cabai rawit.
0: Yang duitnya tuh ngalir gitu.
1: Cring.
0: Yang udah pensiun juga enggak masalah. Dan ternyata ini terjadi juga sama Jimin AOA.
1: Iya, Jimin cewek ya.
0: Jimin cewek, AOA, ya kan. Yang apa itu namanya kena
1: cancel culture.
0: Cancel culture di 2020. Berarti kan udah 4 tahun yang lalu kan dia.
1: 6 tahun ki.
0: Oh iya, ini 2026.
1: Kita ada di. Bentar, timeline kita sama kan ini.
0: Oke. Kok mikirnya bisa 2024 sih?
1: Nah, berarti 2020 itu udah 6 tahun yang lalu.
0: Iya. Kan. Dia kena skandal yang kena kontroversi. Pokoknya itulah sama teman segrupnya gitu kan,
1: iya.
0: Sama Kwon Minna gitu.
1: Itu rame ya?
0: Rame banget.
1: Rame.
0: Terus dia kan juga yang akhirnya dia apa sih? Apa itu namanya percobaan buat pokoknya apa? Dia akhirnya jadi kurus banget gitu loh. Depresi kayak gitu.
1: Iya,
0: pokoknya
1: iya.
0: Ya udahlah gitu. Kena masalah gitu. Nah, ternyata di 2026 ini tuh dia tuh bilang kalau dia tuh kayak dapat royalti tuh yang enggak terduga gitu. Lagunya yang miniskirt yang habis kita puterin ini tuh ternyata
1: naik
0: balik lagi hits setelah 11 tahun.

0: Wow. Karena emang kalau misalnya kita lihat sosial media ini sekarang emang trennya masih sama ya seperti tahun lalu, di mana tuh mengangkat banyak lagu-lagu lama yang enak-enak gitu ya kan. Dan itu seringkali kemudian dipakai tuh buat jadi background video gitu ya, untuk jadi ya untuk latar video dan lain sebagainya. Yang setiap video dibuat itu ternyata itu ada hak yang kemudian diberikan pada si pemilik lagu ya.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, kemudian Jimin nih kayak ngerasa dapat duit saku dadakan katanya gitu. Karena banyak orang yang ngelakuin challenge lagu miniskirt gitu kan, rok pendek ya. Dimana dia bilang gini, ternyata royalti yang aku terima tuh jadi cukup besar loh, apalagi ditambah sama challenge yang dibikin orang tuh makin banyak begitu. Rasanya kayak tiba-tiba dapat uang jajan dalam jumlah besar. Dan dia tuh seneng banget ya, karena dengan uang itu dia jadi punya rencana ya, rencana kedepannya. Nah, masalahnya rencana kedepannya ini, apakah bakal bisa mendapatkan restu setelah 6 tahun itu?
1: Iya, akhirnya meskipun gak di depan layar mungkin ya.
0: Iya.
1: Karena kan dia juga banyak banget kan nulis-nulis lagu gitu.
0: EOE dulu,
1: iya,
0: gitu.
1: Bener.
0: Ada miniskirt, heart attack, like yeah, a cat, short hair, bootleg, banyak gitu.
1: Benar.
0: Jadi dia ini kalau menurutku ya emang gak masalah ya. Orang di belakang layar juga gak masalah gitu, karena dia tetap aja bisa tetap bisa produktif ya, walaupun tidak harus tampil sebagai penyanyinya langsung. Begitu. Dia tuh debut tahun berapa ya, Ki?
1: Oh, 2012.
0: 2012. Yes, ya. Yeah. 2012, 2020 kena skandal itu. Terus sekarang 2026 tiba-tiba lagunya ada yang jadi hits ya. Tapi sebenarnya pemasukan dia tuh gak cuma dari satu lagu ini aja ya. Tadi kayak dibilang sama Kiki, banyak. Dan bahkan mungkin karena selama ini kita kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang dinyanyiin sama idol group, itu kan gak disebutin nama penciptanya, komposernya siapa.
1: Iya.
0: Bisa jadi mungkin dia jadi salah satu produser di situ, atau orang yang terlibat dalam satu project lagu yang hits banget. Misalnya kayak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu loh, Sahabat Suara. Jadi ya bukan gak mungkin salah satu lagu yang kita suka sekarang ini mungkin adalah salah satu buah karya dari Jimin gitu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh, teh siapa?
10: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus, Bang.
10: Teh jus.
11: Ah, seger.
10: Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
13: Dari Winsport.
14: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh sama

0: Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya, kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Mumpung masih muda, jangan kebanyakan begadang sama ngopi sahabat suara. Biar hidup kamu lebih aktif dan lebih sehat, mending kamu ikutan acara Hilo Strong Fest 2026 aja nih. Dalam rangka World Sarcopenia Day 2026, Hilo Strong Fest bakal main ke Semarang dan ngajak kamu semua buat hidup lebih aktif dan lebih sehat sambil seru-seruan bareng. Kamu bisa ikut banyak aktivitas di acara ini. Mulai dari Strong Pound, Vinyasa Yoga, Les Mills Body Combat and Body Jam, dan Hybrid Fitness Race. Cuma Rp130.000 aja, kamu udah bisa olahraga sambil have fun bareng teman dan keluarga kamu. Hilo Strong Fest 2026 bakal diadain hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, jam 7:30 pagi sampai 6 sore di Legacy Convention Hall, Semarang. Untuk info pendaftaran, kamu bisa kunjungi website eratix.id/a/hilo-semarang-2026. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwall Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Memainkan musik pilihan
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Iswara-suara warga Indonesia.
1: Yes, kita lagi live TikTok ya di @iswara.smg. Jadi buat yang belum join, karena mungkin gak dapet notifikasinya, gak muncul, ini udah dibantuin sama warga nih. Dibantu tap-tap layar supaya notifikasinya muncul. Nah, yang udah pada join juga ya, kita lagi on air dari Iswara Semarang. Jadi jangan lupa buat streaming ya, kalau misalnya mungkin kamu dengerinnya gak lagi di Semarang gitu. Tapi kita mau streaming dari mana aja bisa, karena udah tayang 2 episode ya. Semalam itu adalah udah masuk ke episode 2 nih, Ki. Mm-hmm. Ya. Tiga om ini tuh lagi dibahas banget. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada series Korea gitu yang stealing gitu ya, yang mencuri perhatian sekali, biasanya langsung bakal dibahas banget kan.
0: Itu om-om yang belakang loh, yang suka pakai turtleneck ya kan.
1: Kok aku lupa sih namanya siapa? Wook, belakangnya Wook,
0: yeah.
1: Iya gak sih?
0: Yeah.
1: Turtleneck. Dia di sini jadi itu loh, jadi villain loh.
0: Oh iya?
1: Yeah? Iya, jahat dia.
0: Kalau gede dong sama Jisoo.
1: Wah. Yang penting kan jahat dulu.
0: Oh iya, betul-betul. Iya,
1: kan? Iya kan. Nah jadi nih, ada satu drama yang udah tayang perdana ya. Jadi di minggu kemarin ini, aku gak tahu, kayaknya menggantikan itu deh, My Royal Nemesis gak sih? Oh kamu belum nyelesai ini ya, Royal Nemesis.
0: Udah tamat tau. Udah tamat.
1: Tamatin aja Ki, nanggung. Masa baca buku gak sampai belakang.
0: Aduh biasa, ntar liatnya belakangnya doang.
1: Jadi judulnya itu adalah Agent Kim Reactivated ya. Dia harus aktif lagi sebagai seorang agent yang punya skill khusus gitu. Bayangin lah kalau seorang agen rahasia gitu ya, yang punya kemampuan atau skillnya dia itu emang dengan ketepatan hampir semuanya tuh 100% gitu. Udah pensiun sebelumnya karena dia ya pengen hidup normal aja, jadi seorang ayah gitu kan. Tapi ternyata karena dia anaknya hilang dan dia ingin mencari anaknya yang hilang itu, tapi ternyata dalam pencariannya tanpa sengaja ternyata kok malah nyenggol pihak yang salah, ya kan. Akhirnya jadi bermasalah, begitulah kira-kira ya. Judulnya itu adalah Agent Kim Reactivated, baru masuk 2 episode dan ternyata langsung ada di peringkatnya. Berarti gimana Ki? Ratingnya gimana nih ratingnya? Oh, kalau untuk TV MBC ya berarti ya?
0: Mm-hmm.
1: Enggak ya? Oh, bukan.
0: Itu drama lain kan?
1: Itu drama lain, drama kirain. Lain. Makanya beda, dia kan di SBS. Iya. Tapi di Netflix juga ada. Di Netflix.
0: Iya,
1: ya. Walaupun sayangnya aku pikir karena dia tayang di Netflix tuh bakal langsung kelar gitu loh.
0: Oh.
1: Ternyata enggak langsung
0: ini drama
1: selesai.
0: Karena ini ada di drama itu, drama
1: TV lokal.
0: Di TV nasional mereka.
1: Iya. Gitu. Biasanya kalau misalnya original Netflix baru tuh
0: betul.
1: Bisa selesai semua, langsung komplit ya, langsung bungkus gitu. Uh-huh. Jadi ratingnya itu adalah rata-rata nasional itu di 9,5%. Nah, artinya nih itu tinggi untuk sebuah drama series yang baru memulai episode barunya, itu tinggi banget. 9,5 ya.
0: Karena kan untuk episode awal biasanya kayak cek ombak dulu,
1: bener.
0: Banyak perkenalan yang kadang kita tuh bosan gitu loh, enggak tahu juga ini tuh mau kemana,
1: lanjut apa enggak. Itu biasanya setelah mutusin nonton dari episode 1.
0: Benar.
1: Mau lanjut episode 2 apa enggak?
0: Biasanya
1: gitu.
0: Mulai naik tuh 2, 3 itu baru bisa gitu. Kalau 1 itu kayak belum sih.
1: Tapi ini ternyata dari episode 1 aja udah langsung ratingnya 9,5 ya. Dan kemungkinan karena tadi malam itu udah naik episode 2, bisa jadi mungkin ini nanti ratingnya naik lagi gitu. Karena semakin banyak bukan cuman orang-orang yang suka sama drama Korea, tapi juga apa-apa ajusi, apa tuh bapak-bapak ya, abuzi-abuzi ya, ajusi-ajusi, harabuzi, itu mungkin juga pada nontonin ini, karena kan genrenya action gitu ya. Keren sih kita emang. Dan itu kalau misalnya kamu lihat ya, sinematografinya tuh kayak film, rasanya tuh kayak nonton film. Pencahayaannya, lightingnya gitu ya. Terus juga settingnya itu bener-bener dibikin kayak kayak rusty gitu loh. Tau kan kalau misalnya suasana yang rusty gitu, kayak yang ada bau-bau besi, tau ya. Kayak gitu-gitu ya, bekarat kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak menunjukkan kehidupan yang keras, yang berat gitu. Dan itu menurutku sangat-sangat mendukung plot yang dibikin atau yang dimunculkan dalam series ini, Agent Kim Reactivated. Begitu. Buat yang udah nonton mungkin bisa ya sedikit review tanpa harus apa namanya?
0: Susah sih.
1: Tanpa harus tanpa harus ngasih bocoran, kayak agak susah sih. Gak apa-apa lah kalau misalnya mau review-review atau mungkin mau kasih tahu ada yang lebih bagus lagi nih gitu. Boleh ya kamu rekomendasiin, nanti kita bakal sharing juga. Yang masih pengen request, kayaknya masih ada slotnya beberapa ya buat kamu yang pengen dengerin lagu K-pop. Kita masih bakal muterin nih. Abis ini bakal muterin lagu apa, Ki?
0: Fifis
1: with Maniac.

0: sold out hanya dalam hitungan menit.
1: Iya, betul.
0: Tidak heran ya?
1: Tidak heran.
0: Nah, apakah dengan di negaranya aja, di asalnya aja tuh 3 hari itu dalam hitungan menit? Kalau di Indonesia sendiri udah ada jadwalnya bahwa ini bakal berapa hari, seminggu kah atau full sebulan misalnya gitu?
1: Belum, kan tanggalnya belum ada.
0: Belum ya?
1: Tanggalnya belum.
0: Belum ya? Tapi ini kayaknya bakal jadi pertimbangan sih kalau menurut aku.
1: Atau udah ya?
0: Kok ternyata, aduh, lupa kok banget. Ternyata ini ya, apa namanya, antusiasnya masih kenceng banget gitu.
1: Banget.
0: Jangan salah, malah justru kenceng. Itu yang pada mau nonton orang-orang yang udah pegang duit. Iya. Benar. Duitnya udah pasti, ya kan? Karena udah angkatannya itu pada kangen. Gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ada fitur

0: supaya didengar. Soalnya dia itu udah di bulan.
1: Entah dari bulan apa. Dia udah di bulan, entah dari bulan apa ya.
0: Ya, tapi kalau misalnya dari yang konser di Korea 3 hari aja udah langsung apa namanya? Sold out ya, cuma dalam hitungan menit. Bukan gak mungkin nanti di Indonesia tuh bakal dibikin gak cuma sehari. Ya mudah-mudahan. Jadi buat apa namanya, apa sih sebutannya, VIP ya?
1: VIP.
0: Bener ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu nantinya bisa lebih longgar gitu ya kan. Lebih apa namanya, lebih mungkin untuk dapet, untuk war-nya juga gitu, bisa dapet tiketnya. Mudah-mudahan
1: sih. Pengen bawa itu deh, lipstick-nya Abang Naga. Mm. Yang lucu itu.
0: Lucu banget.
1: Iya lagi. Tapi gak boleh ya, harus bawa yang crown ya. Boleh lah.
0: Gak tahu ya. Soalnya itu kan bunga mataharinya kan ini ya, ada kepotek satu kan.
1: Iya, punya Abang Naga.
0: Iya, lucu banget. Lucu banget. Eh, kok bunga, itu bunga, bunga daisy.
1: Daisy.
0: Kok bunga matahari sih, bunga daisy. Itu lucu banget sih. Yah. Begitu ya, kita nanti bakal tunggu update-nya. Kalau misalnya di Korea aja udah sold out, nanti yang di Indonesia ini mungkin karena Agustus dijualnya di bulan Juni kalau di sana. Di sini nanti masih tahun depan, mungkin di sekitar bulan ber-ber-ber itu udah siapin duit.
1: Oh, no. Mungkin Juli Agustus.
0: September.
1: Ber-ber-ber.
0: Siapa tahu September. Enggak ya?
1: Enggak dong. BTS aja Desember.
0: Oh iya, udah dijual. Bener juga.
1: Bisa aja kalau ber-ber-ber sih malah mungkin bersyukur ya, bisa nabung dulu.
0: Makanya gitu. Celengan belum penuh soalnya. Nah, kan? Masih bunyinya masih kicrik-kicrik.
1: Wah, gitu. Kicrik banget.
0: Kicrik. Sekicrik apa sih tabungan kamu?
1: Apalagi ini liburan.
0: Aduh,
1: bagaimana nasib susah. Uang saku?
0: Tidak jajan. Iya, udah tidak jajan, minta jajan tidak dikasih, ya kan? Ya sudahlah kalau begitu ya. Kita mau say thanks dulu nih buat yang udah join tadi, yang udah join di live TikTok juga terima kasih banget. Tadi ada Mas Tolongin namanya ya, dia request dari Bombay ya, udah diputerin juga lagunya ya. Terus ada siapa lagi yang udah join nih? Ada di sini, di apa namanya nih? Apa sih namanya, Ki? Di WhatsApp. Ya ampun. Halo Kakak Rahmat. Kakak Rahmat, let's fly together to spread successful things. Semangat ya. Request ya. Tadi yang diputerin Baymon-nya Drip ya?
1: Drip.
0: Drip sudah diputar. Terima kasih karena selalu dengerin. Thank you. Terus juga ada siap slugs nih. Ada Kakak Yani ya, yang hari ini mengabsen, yang ulang tahun itu ternyata bisa dibilang cukup banyak. Yaitu adalah, wait, kita mau lihat dulu. Ada Riku NCT Wiz, Daehyun BAP, Minyuknya CN Blue. Bisa ulang tahun ya? Kirain cuma bisa ngedrum.
1: Enggak, kira cuma bisa ganteng.
0: Wah, itu emang udah bisa ganteng, udah ganteng. Oh, bisa ngedrum. Ya. Kok bisa itu loh.
1: Kan ekstrinya bagus.
0: Kan kasihan yang lain, ya, bagi-bagi kayak bakatnya. Ada Karam, bacanya gimana? Accent. Terus ada Jong Taehyun juga ya. Terima kasih sudah mengabsen yang ulang tahun ya. Sengil Cukai. Buat yang berulang tahun hari ini, para idol, aktor, aktris ya, dan para selebritas dari Korea Selatan, buat sahabat suara yang ulang tahunnya bareng sama para idol ini, bisa taruh di bio ya. Ulang tahun bareng,
1: bareng
0: Minyuk.
1: Iya,
0: iya, di
1: kembaran kita.
0: Gitu dong. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita lagi mau prepare nih. Mau prepare buat minggu depan itu kita tetap bakal siaran, tapi juga sambil nanti kita akan melakukan perjalanan Noregayo Ghost to Prambanan Jazz.

0: karena ada 4 cowok kece yang bakal kita sambangi dan temui nantinya. Cie udah kayak dapet ini apa namanya link backstage aja. Akses.
1: Siapa tahu Bang Semi ternyata barengan sama kita nonton Tulus ya kan?
0: Lah terus dia yang nyanyi siapa?
1: Lah entar, oh iya. Dia kan jam 11.
0: Oh iya, bener juga. Aduh, kebayang gak sih bisa seliuran tau-tau dia lagi beli es teh lah,
1: si siapa? Jaehyung kan juga suka gitu dia.
0: Oh iya,
1: kemarin
0: tahun
1: lalu kan dia kan jalan nonton siapa gitu sampai pada bisa foto-foto.
0: Wah,
1: gitu.
0: Iya. Wah, mudah-mudahan ya. Kita harus ngosongin ini dulu, berarti storage dulu ya.
1: Ayah, siapa tahu Bang Semi kan.
0: Jangan lupa bawa power bank. Sampai ketemu minggu depan ya, sahabat suara ya. Mudah-mudahan hari Minggu kamu menyenangkan, weekend kamu menyenangkan. Lilian Eji pamit.
1: Kipi pamit.
0: Bareng sama Kakak Bebski, broadcast operator buat siang ini. Kita ketemu lagi di hari Minggu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Happy holiday sahabat suara. Ini yang aku maksud libur sekolah ya, bukan libur nasional. Jadi buat kamu yang udah kerja Senin besok, tetap masuk deh sayangnya. Ingat, tapi aku mau tanya dulu nih ya. Buat kamu yang masuk SMA atau SMP, udah berhasil masuk sekolah favorit belum? Kalau zaman aku dulu sih, sekolah favorit di Semarang itu ada SMA 3, SMA 1, terus ada SMA 5 juga. Nah, aku doain semoga kamu berhasil masuk sekolah favorit ya sahabat suara. Dan selamat liburan juga. Musim libur kayak gini biasanya jalanan tambah rame deh, macet, apalagi hari Minggu. Ah, panas plus harus macet-macetan di jalan. Kalau kata aku sih nanti dulu deh. But that's okay, calm down. Aku bakal nemenin kamu selama weekend ini di 1 jam ke depan cuma di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Pokoknya pantengin terus Jawara selama sejam ini karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811 270902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Nomor 12.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Bernadia Rabun Jauh. Bisa dibilang Rabun Jauh jadi lagu andalan terbaru dari Bernadia nih sahabat suara. Banyak orang yang suka banget sama lagu ini.

0: Ya Bernadia yang baru aja rilis hari Rabu kemarin nih. Setelah ngerilis beberapa lagu di awal tahun ini, akhirnya Bernadia ngerilis album baru berisi 10 lagu yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Kalau kata Bernadia, album ini terinspirasi dari rasa takut terhadap ketenangan. Dia ngerasa kalau tenang itu adalah salah satu tanda bahaya, sahabat suara. Tapi ada benernya juga sih. Kau pernah gak? Kayak tiba-tiba semuanya tuh mulus aja gitu. Terus gak lama, pasti ada aja masalah yang muncul. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh kejadian kayak gitu. Ya gak sih? Makanya ada yang bilang kalau hubungannya gak pernah ada masalah, itu malah bahaya. Kamu setuju gak sama statement itu? Tapi yang bisa kita lakuin ya cuma berdoa aja yang kenceng, biar lancar terus, ya kan? Lewat album terbarunya ini, Bernadia juga berharap kisah sedih atau rasa takut yang ada di lagu-lagunya cuma jadi bagian dari imajinasi pendengar aja nih. Jadi jangan diambil sampai hati ya, sahabat suara. Keep think positive way aja. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta.
1: Nomor 10.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Nomor 9.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Juara minggu ini. Ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Ada yang mau menua bersama-sama Anggis Devaki? Atau mau menua bersama-sama aku? Kalau kamu milih menua bersama Anggis Devaki, fix kau bakal dirayakan lewat lagunya yang satu ini nih. Lagu Menua Bersama dari Anggis ini nyeritain soal harapan dan komitmen seseorang buat selalu ada dan menua bareng pasangan pilihannya. Beda dari single-single sebelumnya, lagu ini itu bisa dibilang personal banget buat Anggis. Soalnya lirik lagu ini dibuat sendiri sama Anggis berdasarkan kisah nyata dari dia nih. Lagu ini juga gambarin perasaan berbunga-bunga dan rasa aman waktu nemuin seseorang yang pas banget buat sharing cerita, keluh kesah, menghabiskan sisa umur bersama. So sweet. Kayak nemuin orang yang sefrekuensi dan bisa nerima kamu tuh apa ya, feelnya beda ya sahabat suara. Kamu udah nemu belum? Nemuin orang yang bisa nerima kita apa adanya itu kayak nyari jarum di dalam jerami. Susah banget. Makanya kalau kamu udah pacaran bertahun-tahun dan udah ngerasa klik banget sama pasangan kamu, bersyukurlah sahabat suara. Selain itu, lagu ini juga jadi soundtrack pembuka buat album kedua dia yang berjudul Devaki. FYI nih, setelah aku lihat Anggis Devaki di Spotify, ternyata album pertama dari Anggis full pakai bahasa Bali sahabat suara. Dan menurutku aransemen dari album pertamanya juga gak kalah keren kok. Walaupun ngangkat budaya Bali, Anggis itu bisa ngebawainnya tuh dengan sentuhan modern banget. The real seniman ini mah namanya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada Horduk, Enigma.
1: Nomor 7.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Permen PKP nomor 5 2025 menetapkan batas baru masyarakat berpenghasilan rendah MBR berdasarkan wilayah dan status pernikahan guna menyesuaikan biaya hidup. Langkah ini memperluas akses subsidi rumah bagi pekerja kelas menengah. Selain itu, penghapusan syarat kesesuaian KTP domisili mempermudah keluarga muda membeli hunian di berbagai daerah.
0: Suara Fakta.
1: Rockstar Games resmi merilis harga GTA 6 mulai 79,99 US dollar atau setara dengan 1,3 juta rupiah untuk edisi standar dan 99,99 US dollar untuk Ultimate Edition. Pre-order dibuka 25 Juni 2026 dengan peluncuran resmi pada 19 November 2026 di PS5 dan Xbox Series XS.
0: Suara Fakta.
1: Tiga peserta program SPPI calon pengelola koperasi dan kampung nelayan Merah Putih meninggal saat latihan dasar militer. Korban adalah Anissa Muya Saroh Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufik Baturaja, dan Novia Ramadhani Sihotang, Jakarta. Kemhan menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan seluruh peserta sebelumnya lolos seleksi kesehatan, serta kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperketat pengawasan medis.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Bilal Indrajaya Saujana yang jadi Big Five kita di minggu ini. Setelah kemarin ngerilis lagu Niscaya, sekarang giliran lagu Saujana yang siap buat kamu dengerin nih sahabat suara. Bilal selalu ngasih judul yang unik ya sahabat suara. Setelah aku cari tahu, Saujana itu artinya adalah sejauh mata memandang. Selaras banget sama lagu barunya yang punya tema soal perpisahan. Lagu ini itu nyeritain soal perpisahan yang terlalu cepat antara dua sahabat yang harus berpisah tanpa alasan yang jelas nih. Lewat lagu barunya ini, Bilal ngasih warna music pop Indonesia era 80-an. Katanya, Bilal sama sekali gak pernah dengerin lagu 80-an sahabat suara. Padahal dia adalah salah satu pendengar lagu-lagu lawas. Mulai dari lagu 50-an, 60-an, 70-an, 90-an, sampai 2010. Tapi gak tahu kenapa, musik tahun 80-an keskip sama dia. Ya, gimana Mas Bilal? Dan akhirnya, waktu ngerjain lagu Saujana ini, dia baru nyentuh tuh dan ngedengerin lagu 80-an. Makanya, kalau kamu dengerin Saujana, ada sedikit warna-warna 80-an gitu deh. Selain itu, lagu Saujana ini juga jadi pertanda masuknya Bilal di Aksara Records, label barunya yang sekarang nih. Habis ini, Mas Bilal bakal ngerilis album bareng Aksara Records yang katanya album ini bakal ngasih warna baru buat Bilal nih sahabat suara. Terakhir, aku mau ngasih fakta unik soal Mas Bilal nih. Jadi, Mas Bilal ini dikenal sebagai penggemar beratnya The Beatles. Dan dia bisa nebak semua judul lagu The Beatles cuma dengerin 1 detik pertama. Beatles garis keras ternyata ya. Langsung lanjut aja, kita dengerin di podium keempat. Ada Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Nomor 4.

0: Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Nomor 3.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tulus, Jatuh Suka. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-11 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-10 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Di peringkat ke-9 ada Fajar Nur, Satu-Satunya. Di peringkat ke-8 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-7 ada Horduk, Enigma. Di peringkat ke-6 ada Fani Sugi, Palum. Di peringkat ke-5 ada Bilal Indrajaya, Saujana. Di peringkat ke-4 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-3 ada NPD, Sempurnanya Aku. Dan di peringkat ke-2 ada Tulus, Jatuh Suka. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajora minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Adrian Khalif, 2001 Kali.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Adrian Halif 2001 kali. Gak perlu waktu lama-lama, setelah sebulan lagu ini rilis, Adrian langsung ngerilis musik video 2001 kali di tanggal 12 Juni kemarin, sahabat suara. Mungkin karena lagu ini itu setelah dirilis langsung viral nih, makanya Adrian langsung tuh bikin musik videonya. Buat kamu yang belum tahu, lagu 2001 kali ini nyeritain soal siklus percintaan yang sering tarik ulur, dan akhirnya juga sering berantem karena adu ego. Tapi pasangan di lagu ini tuh kayak gak bisa saling lepasin gitu loh. Jadi mau berantem sampai 2000 kali pun bakalan tetap baikan lagi. Soalnya kalau kata Mas Adrian nih, selalu ada kesempatan buat saling memaafkan dan berbaikan nih. Kalau case-nya kayak gitu, menurutku ya sabar-sabaran aja lah ya. Karena setiap hubungan pasti ada naik turunnya. Tergantung ke kitanya nih, mau nerima pasangan apa adanya atau ada apanya. Banyak orang yang sering request lagu ini, sahabat suara. Mungkin karena relate itu tadi ya. Semua orang pasti pernah kok berantem berkali-kali sama pacarnya, sama pasangannya, sama suaminya, sama istrinya, sama atasannya loh. Oh iya, jangan lupa juga ya buat lihat video musiknya, sahabat suara. Sampai sekarang video musik 2001 kali dari Adrian Halif ini udah ditonton sebanyak 4 juta kali. Ada video musik, ada liriknya juga. Jadi cus langsung lihat di YouTube Adrian Halif atau Emotion Entertainment. Dan itu dia, sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as Music Director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di Jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
7: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ya Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Suara warga Indonesia.

0: dan status pernikahan guna menyesuaikan biaya hidup. Langkah ini memperluas akses subsidi rumah bagi pekerja kelas menengah. Selain itu, penghapusan syarat kesesuaian KTP domisili mempermudah keluarga muda membeli hunian di berbagai daerah.
1: Suara Fakta.
0: Rockstar Games resmi merilis harga GTA 6 mulai 79,99 US dollar atau setara dengan 1,3 juta rupiah untuk edisi standar dan 99,99 US dollar untuk Ultimate Edition. Pre-order dibuka 25 Juni 2026 dengan peluncuran resmi pada 19 November 2026 di PS5 dan Xbox Series XS.
1: Suara Fakta.
0: Tiga peserta program SPPI calon pengelola koperasi dan kampung nelayan Merah Putih meninggal saat latihan dasar militer. Korban adalah Anissa Muya Saroh Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufik Baturaja, dan Novia Ramadhani Sihotang, Jakarta. Kamhan menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan seluruh peserta sebelumnya lolos seleksi kesehatan, serta kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperketat pengawasan medis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Allah.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
3: main job.
2: Siaran,
3: main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya nah, jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Ticus.

0: Atehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Aroma Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Suara warga Indonesia.

0: biaya hidup. Langkah ini memperluas akses subsidi rumah bagi pekerja kelas menengah. Selain itu, penghapusan syarat kesesuaian KTP domisili mempermudah keluarga muda membeli hunian di berbagai daerah.
1: Suara Fakta.
0: Rockstar Games resmi merilis harga GTA 6 mulai 79,99 US dollar atau setara dengan 1,3 juta rupiah untuk edisi standar dan 99,99 US dollar untuk Ultimate Edition. Pre-order dibuka 25 Juni 2026 dengan peluncuran resmi pada 19 November 2026 di PS5 dan Xbox Series XS.
1: Suara Fakta.
0: Tiga peserta program SPPI calon pengelola koperasi dan kampung nelayan Merah Putih meninggal saat latihan dasar militer. Korban adalah Anissa Muya Saroh Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufik Baturaja, dan Novia Ramadhani Sihotang, Jakarta. Kamhan menyampaikan bela sungkawa dan menegaskan seluruh peserta sebelumnya lolos seleksi kesehatan, serta kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperketat pengawasan medis.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini, dan semoga selalu Brasil.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Ticus. Hah?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Mamut

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Tahu orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Lah ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menyadarinya.
1: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama?

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.
8: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay. Dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Pemain Qatar Asim Madibo resmi dijatuhi sanksi larangan bermain selama 5 pertandingan oleh Komite Disiplin FIFA setelah tackle kerasnya mematahkan kaki gelandang timnas Kanada Ismail Kone pada pertandingan fase grup Piala Dunia

0: kali untuk pertama kalinya dalam sejarah. 5 desain finalis hasil seleksi dari 124 peserta ini dirancang oleh desainer lokal David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Tiffany Johan. Pemungutan suara berlangsung online dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 melalui situs resmi www.logohutri.istanapresiden.go.id.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah membuka program magang National Batch 4 mulai 4 Juli 2026 melalui Badan Komunikasi Pemerintah dan target peserta mencapai 50.000 orang untuk gelombang pertama ini. Pendaftaran dilakukan secara daring lewat platform Magang Hub dengan batas maksimal 2 posisi. Peserta terpilih akan mendapat uang saku setara UMP, jaminan sosial, serta sertifikat kompetensi resmi.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk